0: Akhirnya.
1: Mantap.
2: Kirimlah.

Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan, ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

Pada suatu hari, seorang gadis kecil sedang memamerkan boneka-boneka koleksinya kepada neneknya. Sang nenek kemudian bertanya kepadanya,

aku akan jawab. Asalkan nenek berjanji tidak akan tertawa setelah tahu. Sang nenek mengangguk setuju. Gadis kecil itu kemudian masuk ke kamarnya dan kembali dengan membawa bonekanya yang paling jelek.

0: FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Universe.
1: Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain. Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
5: Mengikut Yesus keputusanku.
4: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ia pun bernyanyi.

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Sampai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: Sampai siang di Proudhon FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Nah teman Pro 2 dimanapun kamu berada, di pagi hari ini saya punya informasi buat teman Pro 2 yang suka kesemutan. Kesemutan, kelaba-labaan, enggak bercanda. Kesemutan, ini apa sih orang bilang geringgingin ya. Pokoknya ada yang tatusuk-tatusuk begitu teman Pro 2 di kaki ya. Kadang dalam posisi duduk kah, pokoknya sesuatu yang di mana teman Pro 2 melakukannya dalam waktu yang lama ya, itu terkadang kalau sudah umur biasanya enggak, anak muda juga banyak kok sering kok ya mengalami kayak kesemutan gitu teman Pro 2. Kram ya namanya ya. Nah, nih untuk teman Pro 2, Rama punya beberapa tips mengatasi kesemutan di tangan dan kaki ketika kalian mengalaminya ya. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama, ubah posisi tangan atau kaki. Jadi ketika kalian kesemutan nih teman Pro 2, ubah posisinya. Terus bisa yang kedua itu dengan cara merendam air hangat. Karena apalagi kalau misal saja air hangat yang dicampur garam ya, ketika kalian berendam itu bisa meringankan kesemutan tersebut. Karena garam yang ditabur ke air hangat teman Pro 2 itu akan meningkatkan sirkulasi darah. Yang selanjutnya, lakukan gerakan ringan secara rutin. Ringan itu maksudnya putar-putar jari, peregangan jari gitu. Kalau misalnya tangan kamu yang kram ya teman Pro 2, kalau kaki ya paling kayak gerak-gerakin dikit lah gitu teman Pro 2 ya. Terus selanjutnya bisa juga dikompres dengan air hangat ya. Jadi 5-10 menit itu akan melancarkan aliran darah. Terus pijat lembut juga bagian yang kram teman Pro 2 ya. Kadang yang paling bikin ganas itu ketika kaki kram misal saja, terus kau bilang aduh sakit kram, itu kau teman akan rame-rame untuk pegang kupu kaki yang kram itu. Itu bikin ganas sih ya. Padahal tuh gak ada setengah mati, mau berdiri kah ya kan. Tapi dorong pukul-pukul kaki yang kram tuh bikin kayak udah perasa saja. Ngilu-ngilu bagaimana begitu ya kan teman Pro 2. Yang selanjutnya adalah coba untuk menjaga suhu tetap stabil. Jadi paparan suhu terlalu dingin bisa mempersempit pembuluh darah dan memperparah rasa kebas atau kram. Menggunakan kaos kaki atau sarung tangan hangat dapat membantu melindungi syaraf dari perubahan suhu ekstrim dan menghindarkan teman Pro 2 dari yang namanya tadi kram-kram.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Radua, teman terbaik kamu, teman Radua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Radua dan selamat hari Minggu. Pastinya di hari ini ya teman Radua, di hari Minggu di tanggal 7 Juni tahun 2026. Dan siang hari ini kamu ditemani sama Rian dari jam 11 sampai nanti di jam 6 sore teman Radua. Ya, di mana di jam 11 itu ada segmen Produa Hit List teman Radua, ya, di mana lagu-lagu hits itu saya putarkan buat kamu. Dan tentunya sembari memutarkan lagu hits, kamu juga bisa request lagu ya teman Radua. Ya mungkin ada teman Radua di siang hari ini mau lagi dengarkan lagu kesukaan, atau mungkin pengen lagu apa di siang hari ini, boleh langsung aja teman Radua di WhatsApp-nya Produa RRI Sorong di 0821 9914 7873. Ya mungkin ada yang lagi mobile, ada juga yang baru bangun tidur di hari Minggu ini, atau mungkin ada juga yang siap-siap untuk bepergian, healing, atau mungkin jalan-jalan, atau mungkin mau pergi nonton bioskop teman Radua. Nikmatilah hari libur kamu dengan sebaik-baiknya bersama keluarga, teman, atau mungkin pasangan kamu teman Radua. Oke, kita lanjut Produa Hit List teman Radua. Sebelum saya baca requestan kamu di siang hari ini nanti di WhatsApp-nya Produa, dan kita lanjut lagunya King Promise yang berjudul Terminator teman Radua.

0: around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proud.fm.
1: Teman terbaik kamu, Proud.fm. 92,1 Proud.fm, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, sombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Produa FM, teman terbaik kamu. Teman Radua masih ditemani sama Rian di Produa Hitlist ini, teman Radua. Di mana ada lagu-lagu hits dan ada juga lagu yang tentunya kamu request dan saya putarkan, teman Radua. Sembari menunggu requestan kamu di WhatsApp-nya Produa di 082199147873. Ada informasi musik di mana Dua Lipa itu mengejutkan banyak orang, terutama fansnya, teman Radua, soal pernikahan dengan sang kekasihnya yaitu Calum Turner, teman Radua. Jadi bisa dibilang pernikahan Dua Lipa itu intimate banget, teman Radua. Soalnya pernikahannya itu digelar sederhana di kantor catatan sipil maksudnya Marielle Bonnet di daerah sana, teman Radua. Jadi pernikahan sakral itu dihadiri cuma 8 orang ya, teman Radua, dari pihak keluarga laki-laki baik itu juga dari Dua Lipa, teman Radua. Dan tempatnya itu katanya dari rumahnya Dua Lipa ataupun Calum Turner itu dekat sekali, teman Radua. Jadi sebelumnya itu ada banyak juga, teman Radua, pernikahan para bintang dunia yang berjalan secara diam-diam dan bikin gempar satu dunia, teman Radua. Nah, selain Dua Lipa itu ada Justin Bieber ya, teman Radua, di mana Justin Bieber itu menikah dengan Hailey Baldwin, di mana sukses mencuri perhatian dunia. Di mana mereka itu pertama kali menikah secara diam-diam di catatan sipil New York pada 2018, lalu menggelar pesta pernikahan mewah dan megah itu bertabur bintang di Carolina pada September 2019. Jadi momen sakral ini tuh menjadi salah satu topik paling banyak dibicarakan di media sosial. Selain Justin Bieber dan Hailey, teman Radua, ada juga penyanyi terkenal yaitu Beyonce dan Jay-Z, di mana pernikahan pasangan raja dan ratu musik dunia ini itu adalah salah satu momen paling misterius, teman Radua, di mana mereka itu menggelar pernikahan yang sangat tertutup dan rahasia di apartemen mewah di New York City, di mana hal ini tuh langsung membuat publik itu berspekulasi ya, dan awak media kesulitan mengambil gambar, teman Radua, karena pernikahannya mereka itu tertutup. Mereka itu bahkan membuat tato angka Romawi 5, di mana maksudnya 4, tanggal pernikahan mereka, teman Radua, angka Romawi tersebut dicari manis sebagai lambang ikatan. Jadi kalau misalnya kalian lihat di YouTube, Beyonce ataupun Jay-Z itu ada angka Romawi 4 ya di jari manisnya, teman Radua.

Oke teman Radua, saya mau menyapa pendengar atau teman Radua di luar sana yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Radua yang katanya pengen lagu kesukaannya di siang hari ini. Itu ada Anissa, katanya pengen request lagunya Ariana Grande yang berjudul I'm Perfect For You. Okay, thank you Anissa. Katanya Anissa lagi nyuci di hari Minggu ini sambil dengarkan Radua RRI Sorong. Waduh, terima kasih ya Anissa. Semoga cuciannya kelar dan cepat kering lah pastinya. Karena di luar sana ya cukup panas, kita tahu kota Sorong. Ya mudah-mudahan cuacanya bertahan ya sampai malam, supaya kamu yang pengen liburan ataupun pengen jalan-jalan di luar sana tidak terkendala dengan cuaca, teman Radua. Terus ada siapa lagi yang bergabung? Ada Indra yang katanya pengen request lagunya BTS yang berjudul Body to Body. Oke, langsung saja kita putarkan. Yang pertama itu ada Ariana, terus ada BTS, teman Radua. Buat kamu yang belum sempat bergabung di WhatsApp-nya Radua, kamu mau dengerin lagu apa sih? Boleh langsung ke WhatsApp-nya Radua di 0821 99147873, teman Radua.

0: Eldarius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: sampai siang di Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

baik kamu hari yang mantap dari Gusti Wiu teman Radua. Emang sih di hari ini tuh hari yang mantap, hari yang dimana mungkin kalian libur dalam beraktivitas seperti kerja, sekolah ataupun kuliah teman Radua. Selamat menikmati hari libur pastinya dengan hal-hal yang bisa merefresh otak kamu, meng-recharge otak kamu ataupun tubuh kamu sebelum beraktivitas seperti biasanya di besok di hari Senin di tanggal 8 Juni 2026 teman Radua. Jadi kamu bisa manfaatkan ya hari Minggu ini dengan mungkin tidur seharian atau mungkin scrolling seharian, atau mungkin nonton film, jalan-jalan, ataupun liburan di luar sana teman Radua. Dan teman Radua, sebelum saya menyapa request beberapa teman Radua yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro2, ada informasi musik dari Mahalini teman Radua, di mana baru-baru ini Mahalini tuh konser, dan konsernya itu ada dua tempat teman Radua. Selesai konser yang pertama, dia itu ke konser berikutnya, dan dia itu terjebak macet teman Radua. Dan tentunya dia tuh buat konten pada saat macet. Dia itu turun dari mobil dan berlarian menuju konser berikutnya teman Radua. Yang dimana pada saat di konser berikutnya itu para fansnya atau para penonton di sana itu cukup padat. Jadi mobil tidak bisa masuk. Ya otomatis dia itu lari ya teman Radua, dan di sekelilingnya juga tidak ada kendaraan. Kalau ada kendaraan itu pasti naik motor atau mungkin naik ojek, tapi ini tidak ada. Dan dia itu terpaksa lari, dan dia itu sampai membuka heelsnya teman Radua yang dia pakai demi segera sampai ke lokasi acara dengan tepat waktu. Nah pada saat di panggung, saya nonton di reelsnya itu agak ngos-ngosan. Nah pada saat di panggung mungkin 3 menit atau 5 menit dia tuh normalkan pernapasannya karena habis lari. Nah setelah itu dia tuh memakai heelsnya kembali teman Radua, dimana dia tuh lari dengan kaki kosong ya, tanpa sendal, tanpa kaos kaki. Waduh, itu amblas gak sih teman Radua? Ya pastinya aksi totalitas Mahalini itu mendapat banyak apresiasi ya teman Radua. Tentunya dari fansnya, dari netizen yang salut dengan profesionalisme dan komitmennya untuk tetap memberikan penampilan terbaik di atas panggung teman Radua.

Oke teman Rodua, saya menyapa beberapa requestan teman Rodua yang sudah bergabung di WhatsAppnya Produa. Sebelum kita masuk di jam 12, yang dimana jam 12 itu ada Produa Hitlist. Ada siapa yang sudah bergabung? Siang kak, saya Haura. Mau request lagu yang berjudul Stand By Me by Bin E. King. Oke, nanti saya putarkan ya. Terima kasih Kak Haura sudah bergabung di WhatsAppnya Produa. Terus ada Nugroho juga yang katanya pengen request lagunya Itchy Tough yang berjudul Mengudara. Oke, nanti langsung saya putarkan karena Produa Hitlist dikit lagi berakhir ya teman Produa, tepatnya di jam 12 waktu Indonesia Timur. Nanti di jam 12 itu ada informasi kuliner dan masih saya putarkan lagu-lagu mancanegara dan lagu-lagu nasional. Terima kasih sudah bergabung beberapa teman Produa tadi yang sudah lewat WA ataupun Instagram. Oke, langsung kita putarkan lagu dari requestan teman Produa. Yang pertama itu ada Stand By Me, terus ada lagunya Itchy Tough yang berjudul Mengudara.

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio 2 masih ditemani sama Rian pastinya sampai dengan di jam 4 sore. Karena di jam 4 itu kita akan mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan mancanegara Top 20 Nasional teman Radio 2. Ada informasi kuliner dari Kecambah dan Toge teman Radio 2. Ini mana katanya Kecambah dan Toge ini tuh tumbuhan yang sering dianggap sama. Padahal ternyata kecambah dan toge itu memiliki pengertian, bentuk, dan penggunaan yang berbeda nih teman Radua. Jangan sampai salah ya. Kamu itu pikir kecambah itu hampir mirip toge. Begitupun toge itu kecambah teman Radua. Jadi sebenarnya mengutip dari Food Network, kecambah dan toge ini tuh sering dianggap sama karena keduanya itu berasal dari biji yang tumbuh. Ini mana dalam kehidupan sehari-hari banyak orang menggunakan kedua istilah ini secara bergantian teman Radua. Padahal jika dilihat lebih dalam nih, kecambah dan toge itu memiliki perbedaan yang cukup jelas teman Radua, baik dari segi pengertian, tahap pertumbuhan hingga penggunaannya. Jadi secara umum kecambah itu merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tunas muda yang baru tumbuh dari biji tanaman teman Radua. Jadi proses ini itu merupakan tahap paling awal dalam siklus kehidupan tanaman. Jadi saat biji mendapatkan air dan kondisi yang sesuai teman Radua, dia itu akan mulai bangun ya dan mengeluarkan akar kecil serta batang yang sangat pendek. Jadi pada tahap ini kecambah itu biasanya masih berukuran kecil, belum memiliki bentuk yang jelas dan belum berkembang sempurna teman Radua. Jadi kecambah ini tuh bisa berasal dari berbagai jenis biji ya, seperti mungkin kacang hijau, kedelai, padi, jagung hingga biji-bijian lainnya teman Radua. Adapun toge teman Radua, ini mana salah satu jenis kecambah yang lebih spesifik, di mana toge ini tuh biasanya berasal dari kacang hijau atau kedelai yang sengaja ditumbuhkan untuk dikonsumsi. Jadi dibandingkan kecambah pada tahap awal, toge itu sudah berada di fase pertumbuhan yang lebih lanjut teman Radua. Jadi hal ini tuh terlihat dari bentuknya ya, yang lebih panjang umumnya sekitar 1-2 cm teman Radua, dengan batang berwarna putih dan ujung kecil yang bisa berwarna kekuningan atau kehijauan. Jadi tekstur toge itu juga punya ciri khas ya teman Radua, yaitu renyah dan berair karena kandungan airnya cukup tinggi. Jadi itu perbedaan kecambah dan toge teman Radua. Jadi jangan sampai kamu itu beli ke pasar terus tanya, mungkin kamu pelunya toge, terus kamu bilang kecambah. Begitupun juga kamu cari kecambah, terus kamu bilangnya toge. Atau mungkin kamu bingung, terus kasih lihat gambar di HP kamu yang kamu googling, itu tahu-taunya yang kamu cari itu kecambah, malah kamu kasih tunjuk toge teman Radua. Karena dilihat dari gambarnya itu hampir sama ya. Kalau mungkin kamu bisa perbedakan kecambah dan toge, mungkin kalau misalnya ada dua itu pasti beda teman Radua, dan bentuknya juga beda, dan cara penggunaan atau untuk bahan makanannya itu juga beda juga teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 92,1 Radio FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: daya tarik kuliner kini bukan lagi sekedar pelengkap perjalanan teman Pradua, melainkan faktor utama dalam menentukan destinasi liburan. Iya lagi. Kayak saya ya, contohnya kayak misalnya saya tuh pengen liburan ke mana begitu, pasti saya cari kulinernya duluan teman Pradua dibanding wisatanya atau mungkin fasilitasnya yang mungkin di kota itu lengkap. Pasti yang paling pertama itu saya pilih makanannya ataupun kulinernya teman Pradua. Kayak contohnya ke Palembang. Itu kenapa pilih ke sana? Ya karena suka empek-empek teman Pradua. Dan pastinya kalau kita ke tempat wisata atau mungkin di tempat lain, itu pasti yang dicari kuliner kuliner tradisionalnya duluan teman Pradua. Jadi berdasarkan laporan terbaru dari Agoda S 2026 Travel Outlook Report, di mana laporan tersebut itu sebagian besar pelancong itu menganggap makanan sebagai elemen krusial yang memengaruhi pengalaman wisata secara keseluruhan teman Pradua. Jadi daya tarik visual dalam reputasi kuliner suatu daerah atau negara itu berbanding lurus dengan minat kunjungan wisatawan baik lokal maupun asing teman Pradua. Jadi hasil survei itu menunjukkan preferensi yang kuat terhadap wisata kuliner di berbagai negara Asia, di mana wisatawan asal Taiwan itu memimpin tren ini, disusul oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya. Jadi adapun persentase wisatawan yang menjadikan kuliner sebagai pertimbangan utama dalam memilih liburan teman Pradua. Jadi yang pertama itu ada Taiwan, yang dimana persentase wisatawannya itu menjadikan kuliner sebagai pertimbangan utama dalam liburan, itu ada Taiwan 47%, terus ada Vietnam 35%, terus ada Korea Selatan, dan di posisi ke-8 itu ada Indonesia 31% teman Pradua. Memang sih ada mungkin beberapa orang yang suka kuliner, makanya dia tuh suka jalan-jalan dan pilih tempat itu pasti yang kulinernya enak dan unik teman Pradua. Makanya ada beberapa orang kayak gini. Ada juga mungkin orang yang pengen liburan mungkin akan menikmati konser atau mungkin ada artis favoritnya yang datang, makanya dia itu memilih kota itu untuk liburan. Begitupun juga ada destinasi wisata yang sangat unik, mereka itu pilih di kota itu teman Pradua. Kalau kamu sendiri, kalau kamu menentukan liburan, kamu itu melihat apa sih? Apa mungkin melihat ada kulinernya, atau mungkin ada keluarga di situ, atau mungkin memilih ada festival musik karena sekalian liburan, atau mungkin ada salah satu event yang kamu pengen ikut di situ, teman Pradua.
1: Pradua FM sampai siang di Pradua FM.
2: Sampai siang di Pradua FM.

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

107 FM Radio Rini Serong, teman terbaik kamu, teman Radio 2, pencinta kopi. Mari berapa teman Radio 2. Jadi tahun ini sejumlah biji kopi masuk daftar terbaik di dunia teman Radio 2. Dua diantaranya itu adalah biji kopi dari Indonesia. Waduh, tentunya ini sangat apa ya, informasi sangat membanggakan dari Indonesia teman Radio 2, di mana Indonesia itu masuk dalam biji kopi terbaik di dunia teman Radio 2. Di mana kita tahu kopi ini tuh menjadi minuman sehari-hari masyarakat dunia ya, apalagi Gen Z, anak muda di luar sana teman Radio 2. Saya aja kalau ngopi itu bisa 2 kali atau mungkin 3 kali sehari teman Radio 2. Ya kayak minum obat lah. Pagi, siang, sama malam. Apalagi kopi susu gula aren. Bo, pica, mantap. Jadi di tahun 2026 ini, situs Espresso Coffee Guide bekerja sama dengan Bui Coffee USA, perusahaan roastery kopi, itu mengungkapkan daftar biji kopi terbaik dunia. Di antaranya itu ada kopi Pibiri Tanzania, terus ada kopi Kona Hawaii, terus ada kopi Nicaragua, terus yang keempat itu ada kopi Sumatera Mandailing, di mana ini kopi Indonesia ya teman Radio 2, terus ada kopi Sulawesi Toraja. Di mana kopi Sulawesi Toraja ini tuh dikenal karena rasanya kompleks tetapi seimbang antara aroma coklat hitam dan buah-buahnya teman Radio 2. Ada juga tadi itu ada kopi Sumatera Mandailing, yang di mana biji kopi ini tuh masuk ke dalam daftar 5 terbaik ya. Di mana daerah tempat biji kopi tumbuh itu dikenal baik berkat tanah vulkanik subur dan kedekatannya dengan garis khatulistiwa teman Radio 2. Jadi kalian kalau misalnya belum coba kopi Sulawesi Toraja atau mungkin kopi Sumatera Mandailing, ya mungkin wajib dicoba sih teman Radio 2, karena itu masuk ke dalam daftar kopi terbaik di dunia versi espressocoffeequate.com bekerja sama dengan boycoffeeusa.com nih teman Radio 2. Ini mana ini tuh perusahaan internasional ya teman Radio 2. Dan dia tuh sudah merangkum kopi terbaik di dunia. Itu ada kopi Sulawesi Toraja, kopi Sumatera Mandailing. Kalian bisa browsing sih teman Radio 2 kalau kalian mungkin penasaran dengan kopi ini. Ya mudah-mudahan di coffee shop Indonesia adalah kopi-kopi yang dalam daftar terbaik di dunia itu. Apalagi kopi Sulawesi Toraja ya, itu bukan rahasia lagi, itu sudah umum, pastinya banyak dijual di mana-mana. Kalau yang Sumatera punya kayaknya saya masih belum rasa sih, dan mudah-mudahan ada lah di kota seorang yang menjual kopi ini. Saya mau nyoba. Bagaimana sih rasanya? Apakah ada rasa asam-asamnya? Pasti ada. Ya asamnya paling dirasakan lah. Mungkin ada beberapa kandungannya. Apalagi saya pencinta kopi berat teman Radio 2. Last week I found a message in a bottle. Said go home, ain't nobody love you no more. I can't disagree.

0: From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Stay tuned on Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: Habis, buang sini aja deh.
11: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
10: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
11: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
10: Kalian?
11: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
10: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
12: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
10: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
12: Kamu juga.
10: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
13: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
0: Proudo FM, sampai siang di Proudo FM.
1: Sampai siang di Proudo FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, di

0: di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
6: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
5: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
6: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
5: Kamu gak peduli ya sama aku.
6: Sorry ya Dika, selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
7: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

Radio FM teman terbaik kamu. Kita masuk di informasi olahraga teman Radio. Ya, di mana Argentina berhasil mengalahkan Honduras dengan skor 2-0 teman Radio dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Texas pada hari Minggu di tanggal 7 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat, di mana pertandingan Argentina melawan Honduras, Lionel Messi tidak bermain di laga ini teman Radua. Jadi Argentina itu membuka keunggulan di menit ke-37 lewat Lautaro Martinez, di mana Lautaro itu mencetak gol melalui eksekusi penalti teman Radua. Dan tentunya skor 2-0 di babak pertama, maksudnya babak kedua, dan Argentina itu mencetak gol keduanya itu di menit ke-55 teman Radua. Dan hasil ini membuat Argentina punya modal yang bagus untuk berjuang di Piala Dunia 2022.

Pro 2 Argentina datang ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai juara bertahan, di mana dia itu masih mengandalkan sejumlah nama lama seperti Messi, Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, sampai dengan Enzo Fernandez, teman Pro 2. Argentina juga diisi pemain muda macam Nico Paz dan Giuliano Simo Wan, teman Radua. Jadi Argentina itu ada di grup C Piala Dunia 2026. Mereka itu akan bersaing dengan Aljazair, Austria dan Yordania, teman Radua. Mudah-mudahan Argentina masuk ya di babak berikutnya di penyisihan grup, dan tentunya masuk ke 16 besar nanti, teman Radua. Saya lihat di sepanjang jalan yang dimana kamu tahulah, teman Radua, itu banyak yang membawa bendera-bendera peserta Piala Dunia ya 2026. Tadi saya lihat Belanda benderanya, Argentina, Portugal itu dong bawa motor. Kayaknya hari ini tuh ada pawai nggak sih, teman Radua? Kayaknya ya, karena banyak sekali saya lihat orang siap-siap untuk pawai Piala Dunia 2026 di Kota Sorong, yang pastinya harus tetap aman, safety dalam pawai, dan jangan brutal, teman Radua, harus sportif ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Giba, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Giba, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja,
0: semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudor FM. 92,1 Proudor FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
10: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
8: Tren apaan ini?
10: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
8: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
10: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
8: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
10: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
11: Santai siang di Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu. Di luar sana suhu macam panas kah? Saya keringat ke teman kedua. Atau mungkin perasaan saya karena mungkin ya banyak yang pawai ya. Karena kita, saya sendiri kerja sebenarnya mau pawai, tapi ya gimana emang kerja ya, kerja atau pawai ini. Harus kerja ya teman Rodua, karena ya harus menemani teman Rodua juga di siang hari ini. Ya maksudnya yang ikut pawai, jaga ketertiban teman Rodua, dan pastinya jangan geber-geber juga supaya menghargai kendaraan ataupun pengendara lain di luar sana. Dan utamakan keselamatan kamu yang lagi pawai Piala Dunia 2026 ya. Starnya di bandara kah, atau mungkin di tembok teman Radua, entah itu ya. Mudah-mudahan berjalan tertib, dan tentunya semua itu sampai dengan selesai selamat, dengan pastinya selamatlah buat kamu yang pawai di hari ini, pawai Piala Dunia 2026 khususnya di Kota Sorong. Ya di mana saya lihat juga tadi banyak bendera lalu lalang depan RRI Sorong, ada Brasil, ada Belanda, ada Argentina, ada Prancis, ada Portugal. Kayaknya fans paling banyak sih saya lihat tadi rombongan Belanda sama Brasil, teman Rodua. Jangan lupa juga jaga kesehatan kamu ya, buat kami yang sedang libur, sedang santai, ataupun sedang mobile di luar sana teman Radua. Saya hadirkan informasi-informasi hiburan sampai dengan di jam 4 waktu Indonesia Timur di sore hari. Dan lagu-lagu enak lah pastinya menemani kamu di weekend ini teman Radua.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman kedua pasangan artis Amanda Manopo dan Kenny Agustin itu mengumumkan kelahiran anak pertama mereka, teman kedua. Jadi kabar bahagia ini tuh dikonfirmasi oleh sang suami yaitu Kenny melalui unggahan di media sosialnya pada hari Sabtu di tanggal 6 Juni 2026, teman kedua. Jadi sang suami yaitu Kenny mengunggah foto telapak kaki bayi dengan selimut putih, teman kedua, dan dia itu menyampaikan buah hati mereka berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama Zach, teman kedua. Selamat buat pasangan artis Amanda Manopo dan Kenny Agustin sudah mempunyai anak laki-laki, teman kedua. Di dalam unggahan yang di-tag sama Amanda Manopo, Kenny juga memastikan bahwa sang anak itu lahir dengan selamat dan dalam kondisi fisik yang sehat, teman kedua. Jadi momen kelahiran itu menjadi puncak penantian yang penuh haru bagi keduanya. Dia itu apa ya, secara khusus memanjatkan rasa syukurnya yang mendalam atas kelancaran proses persalinan sekaligus anugerah yang menyempurnakan rumah tangga mereka, teman kedua. Jadi Amanda Manopo dan Kenny Agustin ini tuh merupakan pasangan artis yang menikah pada 10 Oktober 2025, di mana Amanda Manopo kemudian mengumumkan kehamilan anak pertama mereka itu pada November 2025, teman kedua. Jadi Amanda Manopo itu merupakan artis yang lahir pada 6 Desember 1999, merupakan artis yang dikenal luas setelah membintangi Mermaid in Love dan Ikatan Cinta. Namun Amanda juga bermain berbagai film sejak masih usia belia. Sedangkan sang suami yaitu Kenny Agustin itu merupakan aktor yang mulai terjun ke dunia hiburan setelah menjadi runner-up pertama kontes Elmen of the Year 2014. Dia juga mewakili Indonesia dalam kontes Mister International 2015, teman kedua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Close to You, Grace Abrams, Teman Radua, lagu yang mungkin menemani kamu di siang hari ini dengan happy Teman Radua di hari Minggu ini ya. Dan tentunya masih di informasi hiburan Teman Radua, ya, di mana Taylor Swift itu resmi merilis lagu dengan tema Toy Story 5 Teman Radua. Ini mana dia tuh merilis lagu secara serentak di berbagai platform streaming pada hari Jumat kemarin di tanggal 5 Juni 2026. Dalam lagu yang ia tulis dan produseri Teman Radua bersama Jack, Taylor Swift itu kembali ke country yang menjadi akar bermusiknya sejak awal Teman Radua. Jadi lagu yang sudah dibuka dengan suara harmonika tersebut itu memiliki melodi yang ringan dan bernuansa sore musim panas yang disebut terinspirasi kisah Jesse dalam film Toy Story 5. Jadi lagu baru Taylor Swift itu mengisahkan momen pertemuan kembali dengan seseorang yang sudah lama dikenal tapi sempat terpisah untuk sekian lama. Tentunya nuansa nostalgia yang ringan tapi emosional terasa sekali dari lirik dan nada lagu dari Taylor Swift, Teman Radua. Jadi dalam unggahan media sosial Taylor Swift itu menampilkan dirinya semasa masih bocah dengan kostum call grill seperti Jessie dalam Toy Story 5. Swift itu mengatakan menulis lagu tersebut Teman Radua, dan ia itu kemudian mengucapkan terima kasih kepada sutradara dan penulis Toy Story 5. Dan tentunya Toy Story 5 itu akan mengisahkan petualangan Woody dan Buzz serta mainan lainnya dalam menyelamatkan seseorang anak yang mengalami kecanduan bermain HP sekaligus mempertahankan diri dari kepunahan gegara perkembangan teknologi, Teman Radua. Jadi Toy Story 5 ini itu akan diarahkan oleh Andrew Stanton yang sebelumnya menggarap Finding Nemo, Teman Radua. Waduh, tidak terasa sudah Toy Story 5, Teman Radua. Dulu masih 2010 atau mungkin 2006, Toy Story itu sangat populer ya. Waktu kita kecil belum ada handphone, itu pasti kita nontonnya di TV, Teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

FM teman terbaik kamu, teman Radua. Sebanyak 5 pemain yang merupakan anak dari legenda sepak bola itu akan tampil di Piala Dunia 2026. Jadi Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu menjadi panggung utama generasi baru sepak bola dunia. Artinya, wajah-wajah baru itu dipastikan menghiasi perhelatan Akbar edisi ke-23 tersebut, teman Radua. Namun siapa sangka di antara mereka ternyata merupakan putra terbaik dari para legenda yang dulu pernah menjadi aktor di Piala Dunia masa lalu, teman Radua. Jadi ada beberapa anak legenda yang main di Piala Dunia 2026. Di antaranya itu ada Erling Haaland, teman Radua. Jadi Erling Haaland ini tuh menjadi tumpuan utama di lini serang Norwegia, di mana dia tuh merupakan putra dari Alf Inge Haaland, di mana ayah Haaland juga pernah membela Norwegia di Piala Dunia 1994. Jadi ayah dari Haaland yaitu Alf Inge Haaland itu bermain 2 kali saat Norwegia itu berhadapan dengan Italia dan Meksiko di fase grup, teman Radua. Terus selain Erling Haaland ada juga Marcus Thuram, di mana Marcus Thuram itu resmi dipanggil Prancis untuk memperkuat daya gedor Lis Prasines di Piala Dunia 2026. Jadi pemain Inter Milan itu merupakan anak dari bek legendaris yaitu Lilian Thuram, teman Radua. Jadi Lilian Thuram itu mengoleksi 142 caps bersama timnas Prancis. Ayah dari Marcus Thuram itu juga membelai tim Prancis 3 edisi Piala Dunia, yaitu pada tahun 98, 2002, dan 2006, teman Radua. Ada juga Lucas Zidane, di mana Lucas Zidane itu bakal membela Aljazair di Piala Dunia, teman Radua. Dan selain itu juga ada Giuliano Simoan, di mana itu akan tampil sebagai debutan di Piala Dunia 2026. Jadi dia ini tuh pemain Atletico Madrid, merupakan anak dari Diego Simeone, teman Radua. Jadi ayah dari Giuliano Simeone itu tercatat tampil membela Argentina dalam 3 edisi Piala Dunia 1994, 98, dan 2002, teman Radua. Itu tadi ada beberapa pemain anak legenda yang bakal main di Piala Dunia 2026, teman Radua.

0: enaknya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi

Ayah, ibu, kalian gimana?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Dubai Temanra 2, lebih tepatnya hotel-hotel di Dubai. Sebelumnya eksklusif cuma bagi pelancong orang kaya, kini sekarang menawarkan staycation murah bagi penduduk lokal Temanra 2 yang jadi target utama pendapatan ketika banyak turis kabur karena perang. Jadi di Palm, pulau buatan identik kemewahan Dubai dan hotel-hotel bintang 5 itu kembali ramai pada akhir pekan dan hari libur. Pelanggan hotel itu berdatangan karena tergiur penawaran khusus untuk penduduk setempat. Jadi warga negara Lebanon yang telah tinggal di Dubai selama 5 tahun itu memutuskan memilih staycation setelah melihat bahwa sebuah hotel di Palm, pulau buatan di Dubai, itu menurutnya tarifnya 4 kali lipat turun Temanra 2. Jadi hotel itu tidak penuh dengan beberapa lantai, ditutup karena tidak cukup tamu. Namun area tepi kolam yang renang dipenuhi orang katanya yang datang ke Palm untuk menikmati kemewahan yang dulunya tidak terjangkau. Waduh, jadi hotel di Dubai atau tempat nginap di sana itu lagi turun ya teman Radua, karena imbas perang. Yang dimana para turis itu kabur dan untuk sementara tidak memilih staycation di sana atau liburan di sana teman Radu. Makanya para warga lokal yang asli ataupun yang merantau sudah 5 tahun itu memilih tinggal di sana, lebih tepatnya mereka staycation karena dengan karena harganya itu lebih murah teman Radu. Ya kalau saya sendiri kalau tinggal di sana ya pastinya menikmati ya dengan harga murah dan fasilitas lengkap Temanra 2.

Teman Radio kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan mancanegara Top 20 Nasional Teman Pro 2. Dan tentunya sekalian saya pamit undur diri, di mana Top 20 Nasional akan menemani kamu dari jam 4 sampai dengan di jam 6 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di jam 6 itu ada rekan saya yang akan menggantikan saya sampai dengan di jam 12 malam, Teman Radio 2. Sekalian saya pamit undur diri. Selamat sore Teman Radio 2, dan tentunya selamat menikmati hari Minggu ini. Dan buat kamu yang lagi pawai bola, tentunya jaga keselamatan kamu dan hati-hati di jalan, Teman Radio 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari jam 10 pagi tadi, teman Pro 2, sampai sekarang jam 2 ya. Nanti bakalan ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin lu di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi gue Jut pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue. Dan

chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu

0: Wah, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aldiana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

pasti. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16.2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tapi.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mendengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: udah 10 minggu bertahan di chart Yoto 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita gendong banget gak sih?

Sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adik Govinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15,

Posisi 11 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10 Liodra Teganya Kau. Posisi 9 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7 Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu Malu. Posisi 6 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5 Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim. Posisi 4 Enal Fishwing Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gea Indrawari Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan 10.

serta Sunny Day ya. Yaudah kalau gitu teman Pro 2,

0: selama satu jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin through chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20. Wait.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It All. Number 12.

0: Baik, 4 peringkat dari minggu sebelumnya teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fidus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: need you to tell me.
1: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
2: Number 3.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Fine. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue, Elan Dikrisandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue, Elan Dikrisandaru, melanjutkan weekend kali ini.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai

juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulai

0: on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, teman Prodwell dimanapun kamu berada, yang hadir kembali menemani kamu semuanya di edisi hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 ya. Senang banget ya bisa kembali menemani teman Prodwell di waktu yang sama ya. Kemarin kan juga malam ya, tadi malam lebih tepatnya ya. Sekarang Eka kembali lagi jaga malam ya teman Prodwell, untuk menemani kamu semuanya di malam Senin yang bikin dagdikduk ya. Malam Senin itu memang apa ya, malam yang banyak banget orang tuh gak suka gitu ya, karena besok udah kembali lagi ke rutinitas, terus ada beban tersendiri di pundak banyak orang gitu ya, karena harus mempersiapkan beberapa hal sedemikian rupa supaya esok hari bisa berjalan mulus gitu ya. Tapi gak apa-apa, Eka akan hadir menemani itu mau Prodwell. Jadi sambil menyiapkan sesuatu untuk besok, sambil dengerin RRI Prodwell Sorong ya. Oke, itu mau Prodwell. Eka juga mau mengingatkan buat mau Prodwell yang saat ini berkendara ke arah Kilosana, mungkin teman Prodwell hati-hati di jalan ya, karena ada parade Piala Dunia nih teman Prodwell yang baru aja lewat di depan RRI. Banyak sekali ya pendukung-pendukung dari tim-tim kesayangan mereka ya teman Prodwell. Jadi hati-hati buat kamu di jalan, pelan-pelan aja, gak usah tergesa-gesa, tidak usah terburu-buru, yang penting selamat sampai rumah ya. Dan tentu saja patuhi aturan lalu lintas ya teman Prodwell. Kalau misalnya ada polisi yang mengarahkan untuk berhenti, ya berhenti, dipatuhi saja ya teman Prodwell. Oke teman Prodwell, di pukul 18 ini akan Eka sajikan lagu-lagu religi sembari menantikan beduk azan maghrib di wilayah kota dan juga Kabupaten Sorong pada pukul 18 lewat 19 menit.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas, dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillahirrahmanirrahim.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi.

0: Baiklah, Wapra 2 tidak terasa senja telah tiba dan azan maghrib sudah berkumandang bagi teman Wapra 2 yang menjalankan ibadah sholat maghrib. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi seluruh pendengar yang menjalankannya. Semoga ibadah yang kita lakukan di sore hari ini bisa membawa ketenangan hati, keberkahan, serta menambah semangat untuk melanjutkan aktivitas di malam hari. Mari manfaatkan waktu maghrib ini untuk beribadah, untuk berkumpul bersama keluarga dan mengisi malam dengan kegiatan yang positif. Dan tentunya Eka juga masih akan hadir menemani teman perdua semuanya setelah jeda berikut ini. Dan Eka juga mau informasikan di jam 19 nanti akan Eka sajikan lagu-lagu khas Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2, seorang teman terbaik kamu.
1: Teman

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Baik, teman berdua, rasanya kayak baru kemarin ya, hari Sabtu, hari Minggu gitu ya. Gak terasa banget waktu berjalan begitu cepat ya, sampai akhirnya kita ada di penghujung minggu malam ya. Sebentar lagi hari Senin akan kembali menyapa teman berdua dengan rutinitas baru. Ada yang besok kembali lagi bekerja, ada yang kembali lagi ke kampus, ke sekolah, atau mungkin melanjutkan berbagai aktivitas yang sempat tertunda selama akhir pekan kemarin. Minggu malam memang sering menghadirkan perasaan yang berbeda ya teman berdua. Ada yang masih menikmati waktu santai, ada yang mulai menyiapkan perlengkapan untuk esok hari, dan ada juga yang lagi merenungkan berbagai hal yang telah terjadi selama sepekan terakhir ini ya. Apapun suasana hati kamu malam ini teman berdua, semoga semuanya bisa dijalani dengan penuh rasa syukur ya. Kalau memang ya akhir pekan kamu belum bisa berjalan sesuai dengan harapan, ya mungkin bisa jadi kamu sebenarnya pengen nongkrong tapi gak jadi nongkrong gitu ya. Pengen rebahan tapi ada aktivitas lain yang bikin kamu gak bisa rebahan misalnya ya. Gak apa-apa, masih ada kesempatan baru yang menanti di pekan yang akan datang teman berdua. Karena kadang-kadang kita tuh terlalu fokus pada apa yang belum tercapai hingga lupa menghargai hal-hal kecil yang sebenarnya sudah bisa kita lakukan ya. Padahal nih teman berdua, bangun pagi, menyelesaikan pekerjaan, bantu orang tua, sekedar bertahan melewati hari yang berat aja tuh merupakan hasil yang patut untuk diapresiasi teman berdua. Dan malam ini menjadi waktu yang tepat ya untuk mengevaluasi diri. Jadi teman berdua bisa tanya ke diri sendiri, apa sih hal-hal yang belum bisa diwujudkan di minggu ini, apa pelajaran yang bisa dibawa ke minggu depan, dan apa satu hal sederhana yang pengen banget diwujudkan mulai besok pagi teman berdua. Tidak perlu target yang besar ya, langkah kecil yang konsisten aja tuh bisa membawa perubahan yang jauh lebih berarti. Dan bagi teman berdua yang mungkin sedang rasa sedikit berat ya menyambut hari Senin, ingat teman berdua bahwa setiap awal pekan itu adalah kesempatan untuk memulai kembali lembaran baru, kertas kosong yang bisa kamu isi lagi dengan hal-hal yang baru. Kesalahan minggu lalu itu tidak harus dibawa terus dan tidak harus diingat-ingat sampai sebegitunya ya. Kegagalan yang sempat terjadi, misalnya kalau ada sesuatu hal yang gak berjalan dengan sesuai harapan, itu bukanlah akhir dari perjalanan teman berdua, karena besok adalah lembaran baru yang masih kosong dan siap diisi dengan cerita-cerita yang lebih baik ya. Sebelum beristirahat teman berdua, jangan lupa menyiapkan segala kebutuhan untuk esok hari, rapikan perlengkapan kerja kamu, sekolah kamu, terus jadwal kegiatannya kira-kira apa, sempatkan waktu juga untuk tidur yang cukup ya di malam hari ini agar tubuh terasa segar untuk menyambut esok pagi ya. Pokoknya terima kasih buat teman berdua yang sudah bertahan selama beberapa hari ini hingga akhirnya teman berdua akan kembali lagi menyambut hari Senin. Semoga akhir pekan ini bisa meninggalkan banyak kenangan baik dan menjadi bekal semangat baru untuk menjalani hari-hari berikutnya. Pokoknya tetap bersama Pro 2 FM tuh Pro 2. Kita akan masih menemani kamu semuanya sampai jam 12 malam nanti.

0: Studio FM, teman terbaik kamu. Calderius,
1: ingat kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Ngomongin soal film ya, teman Pro 2, film horor di Indonesia itu tuh gak ada habisnya ya. Indonesia itu punya banyak sekali film horor yang patut diapresiasi banget, bahkan ada juga yang sudah tembus skala internasional ya. Kemarin ada filmnya Joko Anwar ya, teman Pro 2, ada Ghost in the Cell itu yang katanya diputar di 86 negara, teman Pro 2 ya. Dan sekarang ada satu film horor lagi yang sudah tayang di bioskop, teman Pro 2, ada sutradara Edwin yang kembali hadir dengan karya terbarunya berjudul Monster Pabrik Rambut, teman Pro 2 ya. Film horor fantasi ini menjadi film panjang ke-8 dalam karirnya, sekaligus melanjutkan rekam jejak panjangnya di berbagai festival film internasional. Nah, sebelum tayang di Indonesia, teman Pro 2, Monster Pabrik Rambut ini lebih dulu menjalani rangkaian pemutaran di sejumlah festival film dunia. Film ini juga melakukan world premiere di Berlin International Film Festival 2026, Tomo Pro 2 ya. Kemudian diputar juga di Hong Kong International Film Festival, serta terakhir di Fantasia Film Festival 2026 di Montreal, Kanada ya. Nama Edwin sendiri sudah lama dikenal sebagai salah satu sutradara Indonesia dengan reputasi kuat di kancah internasional. Dan salah satu pencapaian terbesarnya ini datang melalui film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Siapa nih yang udah nonton ya, yang meraih penghargaan Golden Leopard di Locarno International Film Festival tahun 2021 kemarin ya. Sepanjang karirnya Edwin ini juga sudah berhasil menghasilkan sejumlah filler ya, seperti Babi Buta Yang Ingin Terbang di tahun 2008, kemudian ada Postcard from the Zoo tahun 2012, kemudian ada Posesif tahun 2017, ada Aruna dan Lidahnya 2018, seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas 2021, hingga Kabut Berduri 2024 ya. Karya-karyanya telah istilahnya keliling dunia ya, teman Pro 2, ke berbagai festival film dunia dan mengantarkannya meraih puluhan nominasi serta penghargaan. Nah, selain mengkoleksi 4 piala Citra Festival Film Indonesia, Edwin ini juga pernah menerima Edward Young New Talent Award di Asian Film Award 2012. Dan Edwin ini juga dikenal berasal dari lingkungan perfilman independen. Edwin kerap menghadirkan pendekatan sinematik yang unik dalam setiap karyanya, dan ia tuh tidak hanya mengandalkan cerita yang kuat, tetapi juga mengeksplorasi unsur fantasi dan juga imajinasi yang menjadi ciri khas film-filmnya ya. Contohnya aja nih, dalam Postcard from the Zoo misalnya ya, Edwin ini menghadirkan sosok pesulap nomor 2, pesulap koboi misterius gitu di tengah kebun binatang Ragunan. Kemudian ada Aruna dan juga Lidahnya. Ini siapa nih yang ngefans banget sama Dian Sastrowardoyo? Kemarin Eka juga sempat nonton, bagus filmnya ya. Terus ada banyak lagi lah, sampai akhirnya dia terlihat lagi dalam Monster Pabrik Rambut ya. Dan melalui film ini Edwin menghadirkan unsur fantasi yang belum pernah ia jajaki sebelumnya, termasuk kemunculan sosok monster seperti karakter Bona, teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, film ini sudah tayang di bioskop di Indonesia sejak 4 Juni ya. Dan sekarang tentunya masih ada, bagi teman Pro 2 yang mau nonton silakan bisa nonton ke bioskop ya, teman Pro 2.

0: Ya, nomor berdua ada orang baru lebih gacor ya. Ada Eko Show, Juan Reza dan juga Casey Lino yang menemani teman berdua semuanya di sore hari ini ya. Sore apa malam nih ya? Malam ya lebih tepatnya ya teman berdua. Tapi kalau ngomongin soal lagu khas Indonesia Timur ya teman berdua, lagu Indonesia Timur ini beberapa tahun ini berkembangnya lumayan pesat banget ya teman berdua. Kalau kita flashback nih di era tahun 80-an hingga tahun 2000-an awal ya, lagu bahasa daerah dan lagu anak-anak tuh booming banget ya pada masanya. Liriknya sederhana, instrumennya juga bikin candu dan bikin anak-anak suka dan hafal dengan lagu-lagu daerah dan lagu yang memang khusus untuk mereka ya. Meski lirik dan juga lagunya itu sederhana, tapi pesan dan juga maknanya mendalam dan juga tersampaikan. Dan seiring berjalannya waktu dan teknologi yang makin canggih, lagu daerah khususnya anak-anak itu lama-kelamaan mulai memudar di tahun 2010-an hingga sekarang ini ya teman berdua. Ditambah munculnya lagu pop barat dan juga K-pop yang membuat anak-anak generasi sekarang itu apa ya, kayak lebih melirik lagu-lagu K-pop dan juga pop barat gitu ya. Mereka tidak hanya hafal lagu tapi tariannya juga, dan mengikuti banget fashion idola K-pop maupun western ya. Tapi di saat K-pop dan western semakin tidak terbendung, lagu daerah tuh mulai perlahan bangkit lagi nih teman produksi dengan musik dan juga tarian kekinian ya. Dimulai dari lagu bahasa Jawa yang eksis beberapa tahun ini. Dan lagu Jawa tuh juga banyak banget disukai karena memang temanya tuh anak muda banget gitu ya. Disesuaikan dengan tema-tema percintaan dan kegalauan anak-anak muda zaman now ya. Dan itu menandai kebangkitan kembali lagu dengan bahasa daerah ya. Dan yang lebih hebatnya lagi nih teman pro 2, muncullah lagu Indonesia bagian timur dari beberapa tahun belakangan ini yang juga mulai unjuk gigi dan mulai menunjukkan pesonanya ya. Dan lagu Indonesia Timur ini bukan hanya bertemakan tentang percintaan ya, tapi banyak hal ya, melainkan kehidupan sehari-hari pun juga ada gitu ya. Sama seperti dengan lagu bahasa Jawa, lagu Indonesia Timur ini juga punya lirik yang sederhana tapi ngena banget gitu ya, serta instrumennya yang indah dan juga luar biasa ya. Sebenarnya apa ya, awal mulanya ya lagu-lagu Timur ini menghipnotis semua orang itu tahun 2025 ya, di saat waktu itu upacara bendera memperingati hari ulang tahun Indonesia dengan lagu Tabola Bale ya, yang berhasil menghipnotis banyak sekali orang dari Sabang sampai Merauke teman produa. Abis itu banyak lagu-lagu khas Indonesia Timur yang juga viral ya teman produa, dan di YouTube itu sampai ratusan juta yang nonton ya. Sebenarnya dulu juga ada lagu Gemu Famire ya, yang hits banget dengan nuansa Indonesia dan kemudian dijadikan senam. Itu juga pernah viral pada masanya teman produa. Dan ketika lagu ini tidak hanya populer di YouTube melainkan juga di aplikasi TikTok dengan tutorial dance yang semakin viral, itu bikin banyak anak-anak muda yang mulai melirik lagu-lagu Indonesia Timur. Sebut saja Stay Chu, Tabola Bale, kemudian Pica Pica ya. Terutama lagu-lagu ini yang sering banget di cover dance-nya, di cover lagunya, dan seringkali dijadikan sound TikTok gitu ya, atau reels oleh anak-anak muda zaman sekarang. Dan banyak anak muda yang menjadi tergila-gila dengan lagu ini. Bahkan ada yang sampai menciptakan tutorial dance-nya yang ikonik banget di aplikasi TikTok dan juga menyebar ke YouTube gitu ya. Nah, kita perlu mengapresiasi banget ya teman pro 2 terhadap musisi-musisi yang berhasil membawa lagu-lagu Indonesia Timur ini dipandang banyak sekali orang, dan bahkan orang luar negeri pun juga suka gitu ya. Kemarin aku habis baca artikel di Thailand misalnya ya, di Thailand itu juga suka loh lagu-lagu Indonesia Timur, bahkan diputer di pusat perbelanjaan ya. Itu keren banget kita membuktikan bahwa musisi-musisi Indonesia ini bisa keren-keren banget membawakan lagu khas di daerah mereka masing-masing hingga mendunia dan menjadi ciri khas dari Indonesia ya. Semoga daerah-daerah lain juga menyusul ya Temu Perdua dengan lagu-lagu khas mereka supaya kita semakin banyak referensi lagu khas Indonesia ya. Oke, Temu Perdua kami masih akan hadirkan beberapa lagu khas Indonesia Timur sampai jam 20 waktu Indonesia Timur. Nanti akan ada lagu pemain lama ya dari Eno Smaper dan juga Atta Music. Ada Ade Loisa, kemudian ada Tambang Pungkasih ya. Ada Karena Susah yang juga ya akan menemani Temu Perdua semuanya di malam hari ini.
1: Temu Perdua Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
1: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
0: Siap gimana maksudnya?
1: Ya, mulai dari hal sederhana, kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
0: Tas siaga bencana?
1: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
0: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
1: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
0: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
1: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
0: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
1: Tepat sekali. Yuk, mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
0: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Dan ini semua tentang hati. Jadi coba pikir kembali, janji tidak mungkin saya ingkari karena alasan terkabari.
1: Welcome Pro 2, kamu masih hadir menemani kamu semua di RRI Pro 2 Sono, teman terbaik kamu ya. Gak terasa ya teman Pro 2, akhir pekan yang kita tunggu selama beberapa hari terakhir ini mulai perlahan akan segera berakhir ya. Jam demi jam sudah berlalu dan kita pun juga udah makin deket banget sama hari Senin. Ada yang mungkin saat ini sudah bersiap menghadapi pekerjaan ya, tugas kuliah yang menumpuk, aktivitas sekolah yang kembali dimulai besok pagi ya. Dan malam itu sering banget ya jadi waktu yang unik teman Pro 2. Di satu sisi kita masih pengen banget menikmati suasana libur, tapi di sisi lain kita harus memikirkan kembali agenda yang menanti di awal pekan besok ya. Dan tentunya gak sedikit juga yang ngerasa waktu itu berjalan banget dengan cepat gitu ya. Padahal baru rasanya tuh kayak menikmati weekend tuh kemarin Jumat sore gitu ya. Bisa kumpul bareng sama keluarga, menghabiskan waktu dengan hobi yang mungkin selama ini tertunda gitu ya. Tapi akhirnya kita akan kembali lagi menyambut hari Senin. Ya itulah waktu teman Pro 2, waktu terus berlalu, berulang ya kan, sehingga kita bisa tiba di hari yang sama lagi gitu ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, setiap akhir dari sebuah liburan ya bukanlah sesuatu yang harus disesali. Justru itu bisa menjadi tanda bahwa ada kesempatan baru yang sedang menunggu di depan. Hari Senin itu bukanlah musuh ya teman Pro 2 yang harus ditakuti dan harus dihindari. Kita gak bisa menghindari hari Senin kan, gak bisa ya. Gak mungkin hari Minggu terus loncat ke hari Selasa kan, gak mungkin ya. Jadi tetap harus ada hari Senin. Ada cerita baru, hari Senin juga ada target baru, ada pengalaman baru, dan juga mungkin ada kabar baik yang belum kita ketahui nantinya ya. Dan malam hari ini teman Pro 2, sebelum kamu semuanya beristirahat, coba teman Pro 2 mengingat satu hal yang bikin kamu tersenyum sepanjang akhir pekan ini. Mungkin ada pertemuan dengan seseorang ya, ada obrolan singkat dengan sahabat kamu, ada waktu yang berkualitas yang kamu habiskan bersama keluarga, atau bahkan sekedar menikmati kopi sambil dengerin RRI Pro 2 Sorong. Hal kecil seperti itulah yang seringkali jadi sumber kebahagiaan yang sebenarnya ya teman Pro 2. Dan bagi yang masih beraktivitas di malam ini, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan kamu. Untuk yang lagi santai di rumah, semoga waktu istirahat malam ini benar-benar bisa mengisi kembali energi yang mungkin terkuras selama sepekan terakhir ya. Dan untuk teman Pro 2 yang mungkin sedang memikirkan banyak hal, ingatlah bahwa teman Pro 2 tidak harus menyelesaikan semuanya malam ini, karena terkadang yang dibutuhkan itu cuma istirahat yang cukup supaya besok bisa memulai lagi hari kamu ya, hari yang baru dengan pikiran yang lebih jernih, hati yang tenang ya. Oke, di 15 menit ke depan ya, kamu masih akan hadir dengan lagu-lagu Indonesia Timur untuk teman Pro 2 semuanya. Jadi tetap di RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Ya tunggu berdua, ubur-ubur ikan lele dari Juan Reza, Jackson Seran dan juga Chesilino ya, Tunggu Berdua menjadi penutup lagu Indonesia Timur di malam hari ini. Tunggu Berdua. Selanjutnya kami masih akan kasih informasi untuk Tunggu Berdua semuanya. Dia juga bakal puterin lagu-lagu yang enak buat nemenin Tunggu Berdua semuanya ya. Tapi sebelum itu nih, kita akan sedikit ngebahas soal hari Senin ya, Tunggu Berdua. Hari Senin itu kayaknya bikin banyak orang tuh rasanya susah-susah seneng gitu gak sih, Tunggu Berdua? Namanya juga awal dari segalanya ya. Jadi begitu langit sudah mulai cerah di hari Senin pagi, itu tuh sudah bikin kita tuh deg-degan gitu ya. Kira-kira sepanjang hari ini bakal terjadi apa gitu ya. Dan ada fakta baru nih Tunggu Berdua. Bukan fakta baru sih, sebenarnya udah fakta lama ya, fakta umum lah ya. Jadi ada berbagai survei menunjukkan bahwa Senin itu sering dianggap sebagai hari yang paling berat karena menandai berakhirnya akhir pekan dan dimulainya kembali rutinitas kerja dan sekolah. Dan survei menunjukkan banyak orang itu benci sama hari Senin, Tunggu Berdua. Ya, karena menurut sejumlah penelitian tentang kebiasaan kerja, banyak orang yang membutuhkan waktu beberapa jam pada hari Senin untuk kembali fokus setelah menikmati liburan akhir pekan ya. Tapi di sisi lain, hari Senin itu adalah hari di mana kebiasaan baru itu dimulai, Tunggu Berdua. Banyak yang memilih hari Senin untuk misalnya mulai untuk diet ya, mulai untuk konsisten berolahraga, belajar keterampilan baru, atau membuat target mingguan yang dianggap sebagai awal yang baru gitu ya. Tapi Tunggu Berdua, di sisi lainnya juga ada istilah yang namanya Monday Blues, Tunggu Berdua, yang sangat populer di kalangan anak muda terutama, di mana Monday Blues ini digunakan untuk gambarin perasaan malas, sedih dan kurang bersemangat yang sering dirasakan sebagian orang saat memasuki awal pekan ya. Ya, namanya juga di Senin ya, Tunggu Berdua, pasti gak usah diteliti pun kayaknya sebagian besar dari kita tuh gak suka gitu ya sama hari Senin, Tunggu Berdua ya. Dan banyak banget orang yang saat tiba banyak hari Senin itu mengandalkan alarm ya. Kan kalau misalnya hari Sabtu Minggu itu kan biasanya ya tidur tanpa alarm karena bebas untuk bangun siang misalnya ya. Tapi kalau di hari Senin kamu harus mendengarkan baik-baik alarm kamu saat berbunyi di pagi hari. Jadi bikin jam tidur kamu enggak fleksibel gitu ya, Tunggu Berdua, tapi diatur dengan alarm ya. Tapi ya walaupun faktanya banyak orang yang enggak suka sama hari Senin, tapi banyak kok yang suka juga hari Senin. Bahkan ada yang menjadikan hari Senin itu sebagai hari favorit, Tunggu Berdua, karena satu, penuh dengan kesempatan baru, terus yang kedua bisa ada target baru. Dan yang ketiga bisa ada semangat ya untuk memulai sesuatu yang berbeda lagi gitu ya. Nah, kalau tahunan itu biasanya ada istilahnya resolusi gitu ya. Nah, Senin itu biasa disebut sebagai tahun baru mini ya. Lebih tepatnya bulan baru mini gitu ya, karena banyak orang yang membuat rencana dan juga target untuk satu minggu ke depan ya. Ya pokoknya walaupun Senin ini mungkin bisa jadi hari yang berat ya, Tunggu Berdua, tapi kita harus stay positif aja, karena anggap aja hari Senin itu adalah kesempatan yang baru untuk memulai cerita yang lebih baik lagi, awal minggu yang baru. Jadi jangan biarkan seperti yang Kak bilang tadi, Monday Blues ya, Monday Blues menghalangi langkahmu. Siapa tahu ya, kabar baik yang kamu tunggu justru datang di hari Senin, Tunggu Berdua.

Baik, tunggu bro, dia ada kabar baru ya. Lagu resmi Piala Dunia 2026 dibawakan oleh Shakira atau Bro 2 dengan judul Dai Dai. Dan kemudian ada juga penyanyi asal Korea Selatan, ada Lisa Blackpink yang judulnya Goals ya, atau Bro 2. Keduanya tuh punya perbedaan mulai dari gaya musik, musisi kolaborator, dan juga respon dari para penggemarnya ya. Lagu Dai Dai yang

dinyanyikan Shakira ini berkolaborasi dengan musisi Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Lagu ini menonjolkan ciri khas anthem dan juga lagu kebangsaan Piala Dunia. Dengan musiknya yang energik, megah dan juga sangat kental dengan nuansa yang membakar semangat turnamen, lagu tersebut juga berfokus pada semangat persatuan global, perayaan olahraga dan ciri khas atmosfer kemeriahan dari Piala Dunia. Jadi Tom Pro 2 ya, seperti yang kita ketahui ya, Shakira ini memang jadi ratunya anthem Piala Dunia gitu ya, karena banyak sekali lagu-lagu ikoniknya di masa lalu kayak Waka Waka misalnya, kemudian La La La yang juga dapat respon baik dan sambutan hangat dari para penggemar ya. Dan kini lagu Day Day ini juga sukses mencuri perhatian publik dan juga sudah merajai tangga tayangan. Kemudian ada lagunya Goals ya, milik Lisa featuring Anita, penyanyi asal Brazil, dan juga Rema, penyanyi Afrobeat asal Nigeria dengan genre dance pop modern bernuansa global, juga gak kalah bagus teman Pro 2. Memang kemarin ada sempat ada polemik ya, kira-kira yang mana nih yang bagus gitu ya, yang dijadikan anthem Piala Dunia. Akhirnya dipilihlah Day Day ya, tapi di sisi lain Goals juga akhirnya juga jadi anthem Piala Dunia ya. Keduanya itu sama-sama bagus semua berdua, karena keduanya juga punya perbedaan ya, perbedaan yang justru memperkaya musik gitu ya teman berdua. Dan lagu ini juga mengangkat tema tentang kepercayaan diri dan juga percayaan perayaan pencapaian individu. Dan lagu Goals ini juga menjadi salah satu lagu di album resminya FIFA 2026 ya. Kita langsung dengerin aja ya lagunya. Eka pun juga kayaknya pengen banget dengerin lagunya Shakira ini teman berdua. Ada Day Day featuring dengan Burna Boy.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

para ARMY bakal happy banget ya teman berdua, karena idola mereka BTS rencananya akan menggelar konser ya bertajuk Arirang World Tour 2026 di bulan Desember nanti ya teman berdua. Dan baru-baru ini tuh lagi dihebohkan war tiketnya yang katanya tanggal berapa ya, pokoknya di bulan Juni ini deh teman berdua, tersedia di tiket.com ya teman teman berdua, bagi kamu yang pengen war tiket juga ya. Sekarang tuh gampang ya, akses internet itu udah, maksudnya udah cepet banget gitu ya. Jadi dimanapun kamu berada, kamu bisa war tiket ini teman berdua ya. Jadi grup K-pop asal Korea Selatan BTS kembali menjadi sorotan setelah kabar konser mereka di Jakarta ramai diperbincangkan para penggemar. Katanya sih akan ada di Stadion Gelora Bung Karno yang disebut-sebut akan menjadi lokasi konser dalam tur dunia mereka yang bertajuk Arirang World Tour di tahun 2026 ini. Dan informasi tersebut langsung memicu antusiasme besar dari ARMY Indonesia yang telah menantikan kehadiran idolanya di tanah air teman berdua. Sebenarnya di tahun berapa ya? Eka lupa sih, tapi sebelumnya BTS pun pernah hadir juga di Jakarta untuk menggelar konser ya pada waktu itu teman berdua. Dan kali ini adalah kali keduanya ya. Kalau untuk J-Hope dan juga Suga itu dulu udah pernah juga ke Jakarta, tapi bukan sebagai grup ya, tapi sebagai solois ya, tampil di Jakarta. Nah, perbincangan mengenai konser BTS pun juga ramai memenuhi media sosial. Berbagai unggahan terkait jadwal konser, prediksi harga tiket, hingga strategi mendapatkan tiket mulai bermunculan di platform digital. Banyak penggemar yang aku sudah siap banget ya untuk menghadapi war tiket ya. Istilah yang menggambarkan persaingan ketat saat beli tiket konser secara daring. Nah, ada nih salah satu penggemar BTS asal Yogyakarta namanya Dinda Prameswari. Itu katanya udah nabung sejak lama demi bisa menyaksikan konser tersebut secara langsung ya. Jadi harus terbang ke Jakarta dulu karena ya namanya konsernya berpusat di Jakarta ya. Jadi bagi kita-kita yang ada di daerah lain selain Jakarta, itu biayanya gak murah teman pro 2. Jadi harus nabung, apalagi kalau ada ARMY dari Sorong yang mau nonton konser di Jakarta, tentunya harus nabung banyak-banyak karena tidak hanya untuk membeli tiketnya saja, tapi juga untuk transportasi, akomodasinya dan lain sebagainya ya. Ya mudah-mudahan sih semua impian para ARMY untuk nonton BTS ini terkabul ya teman berdua, karena para ARMY ini juga menilai konser BTS ini sebenarnya bukan hanya sekedar hiburan, melainkan sebagai ajang emosional untuk kembali bertemu dengan para personel yang selama ini cuma disaksikan melalui layar digital ya. Seperti yang kita ketahui ya, BTS itu punya hubungan emosional yang kuat dengan penggemarnya, karena itu konser ini tuh sangat dinantikan banget ya oleh ARMY di seluruh Indonesia. Dan popularitas yang BTS yang sudah mendunia ini membuat konser tersebut diprediksi akan dipadati penonton dan berbagai kota, bahkan ada juga orang dari luar negeri yang nonton konser di Jakarta atau Pro 2. Dan kondisi ini dinilai mampu memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi dan juga pariwisata di Jakarta, mulai dari hotel, transportasi, pusat perbelanjaan, hingga bisnis merchandise diperkirakan akan mengalami peningkatan aktivitas selama konser berlangsung mau berdua. Nah, ada pengamat industri hiburan Ardi Nugroho itu mengatakan kehadiran BTS ini dapat menjadi momentum besar bagi industri konser musik internasional di Indonesia. Kehadiran BTS ini dinilai akan memberikan efek ekonomi yang signifikan karena daya tarik penggemarnya sangatlah besar, dan konser ini berpotensi menjadi salah satu agenda hiburan terbesar tahun 2026 ya. Nah, teman produknya kan mau kasih saran juga, teman produknya jangan beli tiket dari calo ya teman pro 2, karena beberapa pengalaman yang lalu ya, kemarin kan ada X Horizon ya, konsernya EXO, yang dimana ada beberapa calo yang tertangkap teman pro 2 yang katanya bisa menjual tiketnya tuh sampai beberapa kali lipat gitu ya, lebih mahal. Ada yang satu tiket itu dihargai 10 juta. Aduh, mahal banget teman pro 2 ya. Kalau bisa war tiket aja deh teman pro 2 ya. Kalau bisa berdoa dulu ya. Karena kalau kamu pakai calo itu cuma
nguntungin calonnya, ngerugiin di kamu ya, karena harganya terpatok sangat mahal dan tentunya kamu mendapatkan dari jalur yang gak bener gitu ya teman pro 2. Oke teman pro 2, kita doakan semoga seluruh ARMY yang pengen nonton konser ya, terutama ARMY-ARMY di Sorong ini yang mau nonton konser di Jakarta, semoga keinginannya bisa terkabul, bisa mendapatkan tiket yang dimau ya kan, dan semoga segala persiapannya untuk pergi ke Jakarta juga dimudahkan ya. Oke teman pro 2, langsung aja kita puterin ya lagunya BTS di malam hari ini, ada Hooligan untuk teman pro 2.

0: again.
1: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro2FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

studio setelah ini masih akan ada deretan lagu-lagu terbaik dari musisi independen tanah air dalam program Indonesia Pro Indie yang siap menemani malam Senin Temu Pro 2 semuanya ya. Jadi nanti kita akan relay Jakarta Temu Pro 2, dan buat yang masih beraktivitas, yang sedang menyelesaikan pekerjaan, belajar, atau sekedar bersantai sebelum istirahat, tetap stay tune ya Temu Pro 2 di RRI Pro 2 Sorong. Nikmati karya-karya anak muda yang penuh dengan warna dan juga inspirasi. Dan habis ini kita langsung aja gabung ke RRI Jakarta untuk menikmati Indonesia Pro Indie. Dan selamat melanjutkan malam teman Pro 2 semuanya.

0: to the Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baby, I'm a monster.

mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

Memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

0: Masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam kangen nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo,
1: Radio Republik of Indonesia,
0: Pro Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie.

Baik, Tomo Pro 2, barusan kamu dengerin Indonesia Pro Indie ya, yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta. Dan sekarang Tomo Pro 2 balik lagi di ruang dengar kamu RRI Pro 2 Sorong, masih bersama Eka yang akan menemani Tomo Pro 2 semuanya sampai jam 12 malam. Dan di sesi cerita penutup hari ini Tomo Pro 2, kita akan bahas sebuah isu sebuah topik ya, yakni burnout di tengah kesibukan Tomo Pro 2. Mungkin di antara Tomo Pro 2 ada yang lagi ngalamin hal ini, Tomo Pro 2 ya. Jadi ada satu curhatan nih dari teman Eka baru-baru ini. Aduh, kesannya kayaknya Eka bocor banget ya, tiap kali ada temen yang curhat diutarakan gitu. Tapi gak apa-apa, ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua ya. Jadi dia tuh akhir-akhir ini tuh lagi capek banget, padahal pekerjaannya tuh berjalan biasa aja, kuliah juga gak ada masalah. Tapi rasanya tuh setiap bangun pagi itu tuh udah capek duluan. Hal-hal yang dulu ia suka sekarang itu rasanya membosankan banget. Dan dia juga jadi mudah marah, kemudian sulit fokus, dan kadang tuh ngerasa kehilangan semangat. Terus dia nanya, apakah ini yang namanya burnout? Nah, berhubungnya Eka tuh sering baca artikel-artikel tentang psikologi ya, ya memang menjurus ke arah situ ya Tomo Pro 2. Kadang kita terlalu sibuk ya ngejar target, memenuhi ekspektasi orang lain, atau berusaha terlihat baik-baik aja sampai lupa memberi waktu untuk diri sendiri Tomo Pro 2. Nah, akibatnya tubuh itu memang masih bergerak ya, tapi pikiran dan juga hati tuh udah kehabisan energi gitu ibaratnya. Dan kalau malam ini ada yang lagi ngerasain hal serupa, mungkin yang dibutuhkan itu bukan selalu bekerja lebih keras gitu ya. Bisa jadi kamu tuh butuh waktu untuk istirahat Tomo Pro 2, mengurangi tekanan yang gak perlu, atau sekedar memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernafas lebih lega. Gak apa-apa Tomo Pro 2 kalau hari kamu produktivitas kamu tidak setinggi biasanya. Gak apa-apa banget jika kamu perlu waktu untuk memulihkan tenaga, karena yang namanya manusia tuh bukan mesin ya. Dia bisa berhenti dan tidak terus dipaksa untuk berjalan gitu ya. Malam ini kalau kamu udah ngerasa capek banget ya, segeralah tidur dan coba relax gitu ya Tomo Pro 2. Dan semoga malam ini bisa menjadi awal untuk mengisi ulang energi, menenangkan pikiran, dan mempersiapkan diri menyambut hari esok dengan lebih baik ya. Sedikit curhat nih, dulu Eka tuh juga pernah ngalamin hal yang kayak gini Tomo Pro 2. Tapi Eka gak bisa mendiagnosis ya, kalau bukan pakarnya kan gak bisa Tomo Pro 2. Cuma pernah lah ya ngalamin kayak Eka tuh selalu takut menghadapi hari esok gitu loh, padahal besok itu belum tentu.

melakukan hal yang apapun yang Eka suka gitu ya. Dan akhirnya Eka juga bilang ke temen Eka yang satu ini ya, untuk mengambil waktu sejenak ya, untuk menjalankan aktivitas yang memang dianya suka gitu ya. Misalnya menjalankan hobinya, suka masak ya masak gitu ya. Mau rebahan juga gak apa-apa ya, karena kita juga manusia ya, butuh energi untuk kembali menjalankan aktivitas ya. Ya pokoknya buat teman pro 2 yang mungkin saat ini ngerasa lelah, ingatlah bahwa istirahat itu bukan tanda dan menyerah ya teman pro 2. Istirahat itu adalah bagian dari perjalanan untuk kembali kuat. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa beri ruang untuk diri sendiri. Dan setelah yang satu ini, kita masih akan kasih satu lagu buat teman pro 2 semuanya. Kali ini ada Ekspektasi dari Raim Laude featuring Aruma.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Masih ngomongin soal burnout ya, teman berdua. Kalau ngomongin soal burnout itu biasanya ya, banyak orang yang ngalami itu karena lingkungan pekerjaan, teman berdua ya. Biasanya karena pekerjaan yang terlalu banyak, ada juga yang tuntutan pekerjaannya terus bertambah, jam kerja yang tidak menentu, terus kurang diapresiasi, bahkan suasana kerja yang membuat seseorang itu ngerasa tertekan setiap harinya. Ya ada kalanya seseorang datang ke kantor tepat waktu, menyelesaikan semua tugasnya, bahkan terlihat baik-baik aja di mata rekan kerja, tapi dalam dirinya ia tuh lagi berjuang menghadapi kelelahan yang tidak terlihat itu, teman berdua. Sebenarnya tanda-tandanya bisa macam-macam ya, mulai dari sulit berkonsentrasi, kemudian kehilangan motivasi, mudah tersinggung, hingga merasa pekerjaan yang dulu disukai kini terasa kayak jadi beban yang berat gitu ya. Bahkan saat libur pun pikiran tuh masih dipenuhi dengan urusan pekerjaan. Nah, jika kondisi ini dibiarkan terlalu lama, bukan hanya produktivitasnya aja yang menurun, tetapi juga kesehatan fisik dan mentalnya pun juga ikut terdampak. Nah, oleh karena itu nih, teman berdua penting untuk mengenali batas kemampuan diri. Karena pada dasarnya ya, gak semua pekerjaan itu harus diselesaikan sekaligus semua berdua. Tidak semua tanggung jawab itu harus dipikul sendirian. Sesekali kamu bisa minta bantuan atau berdiskusi dengan rekan kerja dan itu semua bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Dan bagi yang saat ini sedang bekerja keras mengejar target, ingat teman berdua bahwa karir itu adalah perjalanan yang panjang, bukan perlombaan yang harus dimenangkan secepat mungkin. Menjaga kesehatan dan keseimbangan hidup itu sama pentingnya dengan mencapai prestasi. Dan ya gimana ya, buat kamu yang malam hari ini lagi mikirin pekerjaan kamu yang gak ada habisnya, apalagi besok udah hari Senin ya. Pokoknya kalau kamu ngerasa lelah ya, dengan pikiran kamu yang terus bergejolak tentang pekerjaan dan lain sebagainya, jangan langsung menyalahkan diri sendiri ya. Kamu bisa ambil waktu untuk beristirahat, karena langkah kecil ini kalau dilakukan dengan baik itu akan membuat perubahan yang besar di kemudian hari ya. Dan kalau kamu ngerasa kayak terbebani dengan pekerjaan yang prediksi kamu nih besok hari Senin itu akan menumpuk dengan padatnya, saraneka sih gak usah dipikirin ya. Karena yang namanya kerja itu pasti banget ada beban kerja yang harus banget dilewati. Semua orang pekerja akan mengalami hal demikian ya. Cuma memang gak semua orang itu bisa menghadapi persoalan ini sama rata gitu ya. Gak semua orang itu istilahnya bisa menghadapinya dengan tenang dan lain sebagainya gitu. Ada yang kepikiran terus dan lain sebagainya, yang berujung bisa burnout tadi ya. Maka dari itu buat kamu malam hari ini yang lagi ngerasa berat banget ya, mau melangkah ke hari Senin besok, sarannya kasih, karena ini udah jam 10:30 ya, kamu bisa beristirahat dengan baik ya, sudah persiapan untuk tidur dan lain sebagainya, supaya besok bisa menjalani hari dengan baik ya. Pokoknya awali aja hari kamu dengan doa, awali hari kamu dengan pikiran positif, sarapan dan lain sebagainya, bangun pagi beribadah, pasti semuanya akan berjalan dengan baik ya teman berdua. Andai kan pun gak berjalan dengan baik, ya ambil aja hikmahnya ya. Itu semua merupakan bagian dari kehidupan yang gak bisa dihilangkan teman berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pod Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
3: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah.
3: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
4: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
5: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
4: Semua harus kuat.
5: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
6: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Ya teman Prudio, masih ngomongin soal burnout ya. Jadi burnout itu gak datang secara tiba-tiba katanya teman Prudio ya, tapi dia tuh hadir secara perlahan. Jadi dimulai dulu dari rasa lelah yang dianggap biasa. Pekerjaan yang dibawa pulang ke rumah tuh seakan-akan kayak jadi beban yang luar biasa. Waktu istirahatnya pun juga makin berkurang. Sampai akhirnya seseorang tuh ngerasa kehilangan semangat untuk menjalani rutinitasnya. Dan yang menarik nih tuh berdua, banyak orang yang justru menyadari dirinya burnout itu ketika tubuh itu mulai memberikan sinyal ya. Ada yang jadi sulit tidur, kemudian ada yang sering sakit kepala, ada yang mudah lupa, atau ngerasa tidak bersemangat saat memulai hari. Padahal bekerja tuh seharusnya menjadi sarana ya untuk berkembang dan mencapai tujuan hidup. Jadi bukan sampai mengorbankan kesehatan diri sendiri. Ya mungkin malam hari ini ada yang sedang mendengarkan sambil nyelesain laporan misalnya ya, menyiapkan tugas untuk besok karena besok udah hari Senin ya. Dan bahkan mungkin ada yang bekerja di malam hari ini tuh mau berdua ya. Dan semangat untuk kalian semua yang terus berjuang. Jangan lupa sesibuk apapun aktivitas yang dijalani, tubuh dan juga pikiran itu juga butuh waktu untuk dipulihkan. Kadang-kadang hal yang sederhana kayak jalan santai setelah pulang kerja, dengerin musik, ngobrol bareng sama keluarga, dan juga tidur lebih awal itu bisa membantu mengembalikan energi yang terkuras ya. Dan ada satu hal yang perlu diingat, tidak semua hari itu harus sempurna teman pro 2. Ada hari ketika pekerjaan berjalan dengan lancar, ada juga hari ketika semuanya terasa berat, dan itu wajar dalam perjalanan setiap orang ya. Justru dari masa-masa sulit itulah kita belajar mengenali batas kemampuan diri, mengatur prioritas, dan juga memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Jadi untuk teman pro 2 yang saat ini sedang ngerasa jenuh, kelelahan karena pekerjaan, semoga malam ini bisa menjadi pengingat bahwa kesehatan fisik dan juga mental itu adalah investasi jangka panjang yang tidak kalah penting dari pencapaian karir kamu teman pro 2.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

Gue tau bro, dia karena udah mau jam 11 malam ya, kurang 1 menit lagi ya. Akan Nika sajikan jazz musik untuk menemani temu Pro 2 sampai jam 12 malam nanti ya. Pokoknya di malam Senin ini dibawa relax aja temu Pro 2 ya. Gak usah terlalu kepikiran, gak usah terlalu terbebani sama suatu hal. Ya karena gimana ya, kita kan tetap harus melewati hari Senin ya untuk menuju ke akhir pekan minggu depan gitu ya. Jadi mau gak mau kita harus melaluinya, melewatinya dengan pikiran yang positif temu Pro 2 ya. Oke temu Pro 2 tetap stay tune aja ya, sampai jam 12 malam nanti temu Pro 2 tetap di RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.

0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
0: Produser,
1: teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Produser FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Podweather,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Gelantungan asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
4: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena Jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama Fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: sambil ikut pelatihan kewirausahaan kemarin. Ternyata banyak peluang bisnis yang bisa jadi lapangan kerja baru.
1: Serius ini Alia, saya kan baru lulus, jadi saya masih bingung mau cari kerja di mana.
0: Nah, itu dia. Sekarang pemerintah mendukung Tong untuk berwirausaha. Kok bisa ikut pelatihan, dapat bimbingan, bahkan akses modal untuk mulai usaha sendiri, Rin.
1: Wih, berarti kalau saya mulai usaha, saya tidak cuma punya pekerjaan saja, tapi saya juga bisa bantu orang lain dapat kerja, toh?
0: Betul sekali. Setiap usaha yang Tong kembangkan, itu bisa jadi lapangan kerja yang berkualitas. Dan itu artinya, Tong ikut membangun ekonomi Indonesia yang lebih maju.
1: Wih, mantap ya. Saya jadi semangat ini untuk mulai belajar berwirausaha. Tong bisa ciptakan lapangan kerja sendiri.
2: Jangan tunggu kesempatan datang. Mulai ide kreatifmu sekarang. Manfaatkan pelatihan dan ciptakan lapangan kerja untuk dirimu dan orang lain. Bersama kita wujudkan Indonesia maju.

Tema Pro 2 dengan mengalunya irama lagu ini, maka setelah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Amanyani Klademah 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Senin, tanggal 8 bulan Juni tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Hai, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi pagi ini Grace yang menemani kalian teman Pro 2. Tentunya di hari Senin ya. Awal minggu ini ya teman Pro 2, tanggal 8 Juni 2026. Dan Grace menemani kalian dari pukul 5 pagi ini sampai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Tentunya akan ditemani, kalian akan ditemani dengan beragam informasi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sepanjang pagi sampai siang ini teman Pro 2 di 96.7 teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!

Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Mak, Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke Mak? Semoga sehatlah Mai. Mak saya be salu ngono Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: Pusing ya, kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kitong yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.

kata dari Allah tentang sholat. Sholat, apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan

Anggaplah salat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah salat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika ruku, Allah menampung badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu, lalu dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawab, lalu kau jadi manusia berhati bersih. Masya Allah, sungguh nikmat sholat.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan. Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Iya, teman pro 2. Ya, teman pro 2 di pukul 6 pagi lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Grace berbagi informasi buat kalian pagi ini, teman pro 2. Dan informasi pertama dari Koperasi Merah Putih yang sedang dikembangkan di Kabupaten Sorong diproyeksikan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa sekaligus wadah pemasaran berbagai produk unggulan lokal. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sorong, Marten Pajala, menjelaskan selain menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, koperasi juga akan berfungsi sebagai penyalur berbagai program pemerintah seperti pupuk, alat dan mesin pertanian hingga LPG tingkat kampung dan kelurahan. Tidak hanya itu, koperasi juga akan menampung hasil pertanian, peternakan, dan perkebunan milik anggota sebelum dipasarkan ke konsumen yang lebih luas. Untuk mendukung fungsi tersebut, gerai-gerai koperasi Merah Putih yang sedang dibangun akan dilengkapi fasilitas penyimpanan dingin. Fasilitas itu diharapkan mampu menjaga kualitas hasil pertanian dan peternakan sebelum dipasarkan. Marten Pajala mengatakan bahwa Kabupaten Sorong memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan hasil hutan. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu sentra pertanian di Papua Barat Daya. Selain itu, komoditas peternakan sapi dan ayam juga memiliki peluang pengembangan yang cukup besar. Di sektor perkebunan, tanaman kakao atau coklat menjadi salah satu komoditas unggulan yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat. Tidak hanya itu, koperasi juga didorong untuk mengelola hasil hutan, bukan kayu seperti rotan dan damar, serta mengembangkan usaha pengolahan kayu untuk kebutuhan bahan bangunan lokal dengan tetap memperhatikan perizinan yang berlaku. Melalui penguatan kelembagaan dan dukungan sarana-prasarana, pemerintah berharap Koperasi Merah Putih dapat menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kampung.

0: From Sabang to Meraki. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Proudo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudo.
10: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
11: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
10: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus

0: pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, No. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Sepada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2, informasi selanjutnya yang akan saya bagikan buat kalian di pagi ini berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Barat Daya. Kota Sorong mencatat capaian tertinggi dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Provinsi Papua Barat Daya selama periode Januari hingga Mei 2026. Penanggung jawab kegiatan monitoring dan evaluasi program CKG, Dinkes Papua Barat Daya, Derek Solosa, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah. Ia menjelaskan monitoring dan evaluasi program dilakukan di 6 kabupaten kota, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Tambrau, Raja Ampat, dan Maibrat. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai kebijakan standar pelayanan serta target yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut dia, Kabupaten Sorong menempati posisi kedua dengan jumlah pendaftar mencapai 4.678 orang, di mana sebanyak 4.235 orang atau 90,5% telah memperoleh pelayanan kesehatan. Sementara itu, Kabupaten Raja Ampat mencatat 1.882 pendaftar dengan 1.728 peserta terlayani atau 91,8%. Kemudian Kabupaten Tambrau mencatat 1.502 pendaftar dengan 1.416 peserta terlayani atau 94,2%. Kabupaten Sorong Selatan sebanyak 1.156 pendaftar dengan 1.082 peserta terlayani atau 93,6%. Serta Kabupaten Maibrat sebanyak 1.032 pendaftar dengan 978 peserta terlayani atau 94,7%. Derek mengatakan secara umum hasil evaluasi menunjukkan respon masyarakat terhadap program CKG cukup baik di seluruh wilayah Papua Barat Daya, dengan rata-rata tingkat kehadiran dan pelayanan peserta mencapai lebih dari 90%. Meski demikian, Dinkes Papua Barat Daya masih menemukan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program, terutama terkait keterbatasan akses jaringan komunikasi, sarana penunjang pelayanan kesehatan, serta ketersediaan alat kesehatan dan bahan habis pakai. Dia mengatakan beberapa peralatan yang masih terbatas di sejumlah daerah antara lain alat pemeriksaan gula darah, kolesterol, deteksi malaria, dan alat ukur kadar hemoglobin. Selain itu, jangkauan sosialisasi program ke wilayah pelosok dan desa terpencil masih perlu ditingkatkan, termasuk pengelolaan dan pelaporan data serta pendampingan teknis bagi petugas kesehatan di daerah. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya merekomendasikan penguatan sosialisasi hingga tingkat desa dan kelurahan, peningkatan sistem pemantauan berbasis data melalui aplikasi ASIK, pelatihan teknis berkala bagi tenaga kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan alat dan bahan medis guna menjaga kualitas pelayanan secara merata.

02. Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Ya, teman Pro2, pemerintah Kota Sorong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggelar fokus group discussion dan rapat koordinasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana Kota Sorong di Hotel Marriott Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Sorong, Rudi Erlaku, yang hadir mewakili Wali Kota Sorong. Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari unsur pemerintah, TNI Polri, instansi vertikal, pemerhati kebencanaan, hingga tim penyusunan dokumen dari Yayasan Inanta. Dalam sambutannya, Rudi Erlaku menegaskan bahwa dokumen RPB memiliki peran strategi sebagai pedoman bagi seluruh pihak dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di Kota Sorong. Menurutnya, pembangunan Kota Sorong menghadapi tantangan tersendiri karena dilakukan di wilayah yang telah berkembang dan dihuni masyarakat selama puluhan tahun. Rudi mengaku bahwa Kota Sorong selama ini kerap dihadapkan pada berbagai bencana, mulai dari banjir, gempa bumi hingga tanah longsor yang menimbulkan dampak cukup besar bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa bencana merupakan peristiwa yang sulit diprediksi secara pasti. Meskipun berbagai kajian dan perkiraan dapat dilakukan, kondisi di lapangan seringkali berbeda dari prediksi yang telah disusun. Karena itu, keberadaan dokumen RPB dinilai sangat penting sebagai pedoman bersama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing saat terjadi bencana. Ia menambahkan, tanpa adanya pedoman yang jelas, penanganan bencana berpotensi tidak berjalan efektif karena berbagai pihak dapat terfokus pada pekerjaan yang sama di lokasi yang sama. Penyusunan dokumen RPB ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem mitigasi, kesiapsiagaan, serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Kota Sorong pada masa mendatang. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Ya, teman Pro 2 masih di 96,7 teman terbaik kamu. Grace menemani kalian di pukul 7 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2 tentunya di Spada pagi ini. Bagaimana kabar kalian teman Pro 2? Semoga hari ini sehat selalu ya. Semoga hari Senin ini juga kalian semangat untuk menjalani aktivitas kalian teman Pro 2. Yang sekolah, yang kuliah, yang kerja, tetap semangat teman Pro 2. Yang lagi siap-siap ke kantor, ke kampus ataupun ke sekolah, hati-hati di jalan teman Pro 2. Jangan lupa sarapannya dimakan teman Pro 2 ya, karena memang sarapan penting sekali untuk stamina sepanjang hari ya teman Pro 2. Setidaknya sarapan bisa tahankan punya rasa lapar sampai di siang nanti teman Pro 2 ya. Dengan apapun yang kalian makan di pagi ini, jangan lupa mengucap syukur teman Pro 2 ya, menyambut hari Senin yang baru ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kira-kira ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
1: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
0: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
1: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Ya, teman Pro 2, Grace masih menemani kalian di 96,7 ya. By the way, teman Pro 2, jelang Piala Dunia ya, TVRI Papua Barat menyebut cakupan siaran Piala Dunia 2026 saat ini sudah menjangkau sekitar 80% wilayah Indonesia, teman Pro 2 ya, melalui jaringan siaran digital yang dimiliki TVRI. Dari Kepala Stasiun LPP TVRI Papua Barat Daya, Papua Barat ya, teman Pro 2, Leni Sina yang mengatakan bahwa di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya saat ini terdapat 3 stasiun transmisi digital yang aktif, yakni di Manokwari, Sorong, dan Teluk Bintuni. Ya, walaupun begitu teman Pro 2, beliau juga mengaku masih terdapat sejumlah daerah yang belum terjangkau siaran digital TVRI karena keterbatasan infrastruktur pemancar nih ya teman Pro 2. Beberapa wilayah yang masih menghadapi kendala antara lain itu Kabupaten Raja Ampat, kemudian Kaimana, Fak-Fak, dan Sorong Selatan yang sebelumnya masih mengandalkan sistem analog teman Pro 2. Tapi dari TVRI juga terus berkoordinasi ya teman Pro 2 dengan berbagai pihak untuk menghadirkan alternatif layanan bagi masyarakat yang berada di wilayah yang belum terjangkau siaran terestrial teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2 dan saatnya Grace berbagi informasi perkiraan cuaca ya untuk hari ini Teman Pro 2. Dilansir langsung dari halaman BMKG Teman Pro 2 ya untuk wilayah Klademak dan sekitarnya Teman Pro 2. Jadi di pukul 8 pagi Teman Pro 2 cerah berawan, kemudian di pukul 9 berawan sampai kemudian di pukul 12 ya Teman Pro 2 cerah. Dan di pukul 15 atau pukul 3 sore hujan ringan Teman Pro 2. Kemudian di pukul 18 sampai dengan pukul 21 berawan Teman Pro 2. Jadi mungkin buat kalian yang akan beraktivitas di luar ruangan Teman Pro 2 jangan lupa mantel atau jas hujan, payungnya dibawa. Jangan sampai di perjalanan kalian malah kehujanan ya Teman Pro 2. Dan tentunya Grace masih menemani kalian Teman Pro 2 dengan berbagai informasi sampai di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Jadi tetap stay tune di 96,7 Teman Terbaik Kamu.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: menjijikan kan tidak? Dia tuh macam tambah kurus kan, kayak lidi.
1: Ih, kok nih? Jangan sembarangan bicara ya. Itu namanya body shaming.
0: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
1: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
0: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.
1: Nah, makanya mulai sekarang lebih baik orang jaga omongan. Karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda. Yang penting sehat dan bahagia.
0: Oke, terima kasih.
1: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh, karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming, mulai dari diri kita.

0: Story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Iya, masih di 96,7 Teman Pro 2 dan bertepatan di tanggal 8 Juni ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar hari peringatan Hari Laut Sedunia, Teman Pro 2. Dan peringatan ini juga dikenal dengan Hari Samudra Dunia. Ya, Teman Pro 2, dari situs resmi PBB ya, Teman Pro 2, tujuan Hari Laut Sedunia untuk menginformasikan kepada publik tentang dampak tindakan manusia terhadap lautan, mengembangkan gerakan warga dunia untuk lautan dan juga memobilisasi ya dan menyatukan penduduk dunia dalam sebuah proyek untuk pengelolaan lautan dunia yang berkelanjutan.

Dan konsep Hari Samudra Dunia atau Hari Laut Sedunia pertama kali diusulkan di tahun 1992 ya teman 22 di KTT Bumi di Rio de Janeiro sebagai cara untuk merayakan Samudra Dunia yang kita miliki bersama dan hubungan pribadi kita dengan laut. Dan juga untuk meningkatkan kesadaran tentang peran penting samudra dalam kehidupan kita dan cara-cara penting untuk dapat dilakukan orang untuk membantu melindunginya. Untuk meningkatkan kesadaran tentang peran yang dapat dimainkan oleh PBB teman Pro 2 dan juga hukum internasional dalam pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan lautan sumber daya hayati dan non hayatinya. Divisi Urusan Kelautan dan Hukum Lautan Hukum Laut PBB secara aktif juga mengkoordinasi berbagai kegiatan untuk Hari Laut Sedunia. Ya teman Pro 2 diselenggarakan oleh Divisi Urusan Kelautan dan Hukum Laut dari Kantor Urusan Hukum PBB bekerja sama dengan Organisasi Nirlaba Oceanic Global dan program tahun ini akan merayakan keajaiban laut sebagai sumber kehidupan yang menopang umat manusia dan semua organisme lain di bumi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: ini dulu. Bapak pasti malu buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2. Selain tanggal 8 Juni ya, selain memperingati Hari Laut Sedunia, hari ini juga memperingati Hari Tumor Otak Sedunia, Teman Pro 2. Tentunya peringatan hari ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit tumor otak yang sering sekali sulit terdeteksi sejak dini, Teman Pro 2. Jadi tumor otak sendiri ini adalah kondisi medis yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal di dalam otak, Teman Pro 2. Penyebab tumor otak belum diketahui secara pasti, namun sejumlah faktor diduga berkontribusi seperti usia, kemudian faktor genetik dan juga paparan radiasi, Teman Pro 2. Mutasi genetik pada sel otak juga menjadi salah satu penyebab utama berkembangnya tumor, Teman Pro 2. Tentunya dengan adanya peringatan di hari ini, di tanggal 8 Juni, kita juga diharapkan lebih peduli terhadap kesehatan, termasuk menjaga pola makan dan juga gaya hidup sehat guna meminimalkan resiko penyakit. Selain itu juga, Teman Pro 2, tanggal 8 Juni ini punya nilai historis bagi Indonesia. Tepat 105 tahun yang lalu, tanggal 8 Juni 1921, lahir Soeharto di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi Pak Soeharto ini dikenal sebagai Presiden kedua Republik Indonesia yang menjabat selama 32 tahun, mulai dari tahun 1967 hingga tahun 1998. Kemudian beliau dikenal luas setelah perannya dalam menumpas gerakan 30 September 1965 dan kemudian ditunjuk sebagai presiden oleh MPRS di tanggal 12 Maret 1967 menggantikan Soekarno. Ya, kemudian Teman Pro 2, selama masa jabatannya Soeharto beberapa kali kembali terpilih sebagai presiden melalui sidang MPR di periode 1973, kemudian 1978, 1983, 1988, 1993, dan terakhir di 1998. Masa kepemimpinannya berakhir di tanggal 21 Mei 1998 setelah adanya gelombang reformasi dan kerusuhan besar melanda Indonesia. Dan akhirnya beliau mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Imam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Mei, kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
1: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
0: Siap gimana maksudnya?
1: Ya, mulai dari hal sederhana, kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
0: Tas siaga bencana?
1: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
0: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
1: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
0: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
1: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
0: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
1: Tepat sekali. Yuk, mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
0: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.
2: Selamat pagi, teman produk.

Iya, Teman Pro 2 masih di 96,7 dan tentunya Grace masih menemani kalian di pukul 8 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur, Teman Pro 2. By the way, Teman Pro 2, sebagian besar tubuh manusia itu terdiri dari air yang tentunya punya peran penting ya untuk mendukung kerja sel, kemudian jaringan dan juga organ tubuh kita, Teman Pro 2. Maka dari itu, asupan air putih sebagai pasokan cairan tubuh sangatlah penting ya, Teman Pro 2. Kalau kurang minum air putih, itu bisa mengarah pada masalah yang serius, dehidrasi ya contohnya, yang bisa membawa pada kondisi yang lebih berbahaya nih, Teman Pro 2. Kondisi yang perlu diperhatikan karena tubuh kita membutuhkan cairan yang cukup supaya bisa supaya berbagai fungsi organ tetap berjalan optimal ya, Teman Pro 2. Jadi kalau ini ciri, beberapa ciri-ciri ya kekurangan cairan yang mudah kita kenali, Teman Pro 2. Jika mengalami kondisi ini, tandanya tubuh kalian perlu segera dapat asupan cairan yang cukup. Pertama, Teman Pro 2, tanda yang paling umum tubuh kurang minum air putih adalah munculnya rasa haus yang terasa lebih sering dari biasanya. Dan kondisi ini merupakan sinyal alami bahwa persediaan cairan tubuh mulai berkurang dan perlu segera dipenuhi. Kemudian, Teman Pro 2, kurang minum air putih menurunkan produksi air liur sehingga mulut dan bibir kita terasa lebih kering dan tidak nyaman ya, Teman Pro 2. Akibatnya bakteri di dalam mulut lebih mudah menumpuk dan memicu bau mulut yang terasa mengganggu kesehatan, Teman Pro 2. Selain itu juga, Teman Pro 2, urin berwarna gelap bisa menjadi salah satu tanda tubuh kita juga kekurangan asupan air putih yang seharusnya terpenuhi setiap harinya. Dan kondisi ini terjadi karena tubuh menahan cairan sehingga limbah seperti urea dan juga natrium lebih pekat di urin. Kemudian, Teman Pro 2, kurang air minum atau kurang minum air putih juga buat tubuh lebih cepat lelah karena dehidrasi dapat mengganggu kualitas siklus tidur malam kita. Orang yang kekurangan cairan cenderung kurang tidur, sedangkan asupan cukup ya mendukung istirahat yang lebih berkualitas. Dan yang terakhir nih, Teman Pro 2, kurang asupan air putih dapat mengganggu kita punya konsentrasi ya, karena memang kalau misalkan kita tidak cukup minum air putih, tentunya kita juga tidak cukup cairan ya untuk mendukung fungsi otak kita.

Ya, Teman Pro 2 masih menemani kalian di 96,7. Teman Pro 2 tentunya masih di Spada pagi ini. Dan kita tahu di era digital yang